0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup tanpa takut, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di ruang atas tempat perjamuan kudus, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia tahu apa yang akan terjadi, sedangkan mereka tidak. Namun, bukannya dilanda kepanikan, Yesus tetap tenang, tidak kehilangan kendali. Jika Anda lebih kuat dari situasi yang Anda hadapi, Anda pun bisa memiliki damai sejahtera seperti itu. Yesus menutup perintahnya kepada murid-muridnya dengan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Apakah Anda mempercayai perkataan itu? Jika Anda yakin bahwa Allah masih berkuasa atas dunia kita, Anda bisa memiliki damai sejahtera dan tidak takut apapun yang terjadi. George Bernard Shaw pernah berujar bahwa jika betul ada kehidupan di planet lain, sepertinya bumi ini mereka pakai sebagai tempat pembuangan bagi kaum mereka yang tidak waras. Isi berita di zaman sekarang sepertinya membenarkan ucapannya. Tidak ada logika dalam cara berpikir yang mendorong teroris bertindak atau mendorong bangsa-bangsa terjun ke dalam perang yang menghancurkan kedua belah pihak. Namun, catatan sejarah, termasuk gambaran akurat dari bangkit dan runtuhnya berbagai kerajaan, tetap membuktikan fakta bahwa ada tangan tak terlihat yang menentukan nasib bangsa-bangsa serta orang-orang yang tampil sejenak sebagai pemimpin-pemimpin di dunia dan kemudian tersingkirkan. Seorang pujangga Jerman, Friedrich von Logau, yang meninggal di tahun 1655, tercatat pernah menuliskan, meskipun batu kilangan Allah menggiling dengan perlahan, namun hasil gilingannya sangat halus. Dengan sabar dia berdiri menanti, dengan teliti dia menggiling semuanya. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi, makanya dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada kisah lama di mana seorang anak perempuan menumpangi sebuah kapal yang dinakodai oleh ayahnya. Dan saat menyeberangi Samudra Atlantik, kapal itu terjebak dalam badai musim dingin. Angin kencang melanda kapal itu yang diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat. Sang kapten yang khawatir dengan keselamatan para penumpangnya, menyuruh awak kabin untuk memerintahkan semua penumpang memakai pelampung dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Perlahan si awak kabin mengetuk pintu kabin anak perempuan tadi dan memberitahunya bahwa semua orang diperintahkan untuk memakai pelampung. Si anak yang tadinya tidur dengan lelap menggosok-gosok matanya dan bertanya, apakah ayahku sedang mengemudikan kapal ini? Dan waktu si awak kabin menjawab, ya. Dengan cepat ia menambahkan, kalau ayah yang mengemudikan kapal ini, kita akan baik-baik saja. Allah tidak bersantai-santai atau tidur. Dia tidak mengabaikan dunia ini atau kebutuhan Anda. Lengannya tidak terlalu pendek atau terlalu lemah untuk menggapai Anda di saat Anda memerlukannya. Dan itulah mengapa Anda tidak perlu takut menghadapi masa depan. Apakah Anda ingat perkataan seorang gembala kecil yang akhirnya menjadi Raja Israel, yang menuliskan perkataan indah dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dapatkah Anda sendiri berkata, aku pun tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Keselamatan berarti adanya kehadiran Allah, bukan tidak adanya bahaya. Bahaya ada di sekeliling kita, tapi begitu juga dengan kehadirannya jika kita adalah umat-Nya. Sahabat, ada kabar baik. Anda dapat menghadapi hari ini dan hari esok dengan penuh keyakinan, karena Dia berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag kejasindo belum.
0: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pintra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di Embun Pagi. Dan pagi ini kita disambut dengan hari yang cerah setelah kita kemarin libur panjang. Ya, bagi Anda yang libur panjang, kemarin long weekend. Dari mulai Idul Adha, barangkali sudah ada yang cuti sampai hari kemarin. Tentu ini liburan panjang bagi kita semua. Dan juga mungkin sahabat Petra yang di Jogja juga mendapat kunjungan dari sanak saudara atau anak cucu sahabat Petra dan bergembira bersama di liburan panjang kemarin. Semoga itu menjadikan kesegaran baru bagi sahabat Petra semuanya di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan tentu tadi lagu Tuhan Sandaran Hidupku itu adalah satu ekspresi yang luar biasa, karena memang di dalam kehidupan kita yang hari-hari ini rasanya juga lumayan berat sahabat Petra, dengan keadaan ekonomi dan politik yang harus kita doakan sahabat Petra. Tentu kita harus bersandar banyak kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kehidupan, yang sudah memelihara kita sampai saat ini. Tentu ini adalah bagian yang perlu kita nikmati sahabat Petra. Maka kalau kemarin sahabat Petra di liburan itu bisa mendapatkan kesegaran, tentu itu adalah ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Setelah mungkin ya sepanjang waktu kita juga sibuk dengan banyak aktivitas yang kita jalani, entah itu di rumah maupun di tempat kerja atau tempat usaha atau tempat studi sahabat Petra. Semoga hari ini kita sambut sebagai hari baru yang diberikan Tuhan untuk kita nikmati dengan semangat dan juga ucapan syukur sahabat Petra. Kita lanjutkan pagi hari ini Moon Pagi dengan satu lagu dari UX Singer, Kutinggikan.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Menjadi Terang di Tengah Dunia Kerja. Sahabat Petra, dunia kerja seringkali penuh tekanan, gosip, bahkan ketidakadilan. Di tengah semua itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi terang, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan kita. Apa itu artinya? Mungkin dengan tetap sabar saat ditekan, jujur saat tergoda, dan tetap ramah meskipun lelah. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 dan 16, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 14 dan 16. Sahabat Petra, orang lain mungkin tidak langsung memuji, tetapi mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda, dan itu adalah Kristus yang menerangi dan ada di dalam diri kita. Maka hari ini, mari kita bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi terang yang memuliakan nama Tuhan. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku menjadi terangmu di tempat kerja. Mampukan aku untuk hidup dengan sikap dan perkataan yang memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, sekarang sudah di pukul 7 lebih 56 menit. Kami harus pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Juga Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra, terima kasih. Besok kita akan berjumpa kembali sahabat Petra. Sehat selalu untuk sahabat Petra semuanya dan Tuhan memberkati kita. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pernikahan bahagia adalah sebuah pilihan khususnya dari seorang laki-laki yang adalah suami. Mengapa? Karena yang menentukan kebahagiaan sebuah keluarga prioritasnya ada pada pria sebagai kepala. Seorang pria akan menjadi suami yang bijak apabila ia memilih pilihan yang membuat keluarganya bahagia. Apakah itu? Suami harus ditempatkan sebagai kepala keluarga yang harus dihormati. Jangan sampai ada seorang istri tidak menghargai suaminya. Jadi, suami harus mengambil perannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Jangan sampai istri yang mengambil peran itu karena akan menjadi masalah yang besar dan membuat rumah tangga Anda tidak bahagia. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada keluarganya. Tindakan ini diwujudkan dalam mengasihi istri apa adanya dan rela untuk berkorban. Tindakan suami untuk mengasihi istrinya dilakukan tanpa harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh istri kepadanya. Suami harus menjadi tempat yang aman bagi istrinya. Jika seorang suami menjadi pemimpin yang memberikan rasa aman terhadap istrinya, maka rumah tangga yang dibangun akan terus bahagia. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti berhasil.

0: menjadi lebih kaya dari hari ini. Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Su dan Senjiao, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散 的 棉花 kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya, ada semuanya. Tukar tambah dan

0: sedang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini. Tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan tertatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau. Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryanto.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Sudah kaya sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Spirit pagi.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya

0: ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cok.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kaos di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, dan ini adalah hal yang penting sekali, saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-35 ayat 1, 22 sampai 26. 1, 2 dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih di sini, dalam ayat yang pertama, saudara, Daud mengatakan, berbantahlah Tuhan dengan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah Tuhan dengan orang yang berperang dengan aku. Jadi dia menyerahkan kepada Tuhan supaya dia diam, dia tidak reaksi, tapi Tuhan yang bekerja. Menurut saudara, Tuhan mau apa tidak? Tuhan mau. Tuhan bisa apa tidak? Tuhan bisa. Saudara, dengan maksud apa? Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, janganlah kamu membalas, karena pembalasan adalah milik Allah. Tetapi berbuatlah baik dengan orang yang jahat sama kamu. Kalau kamu berbuat baik dengan orang yang jahat sama kamu, maka aku menaruh bara api di atas kepalanya. Sudah. Jadi apa maksud Tuhan? Kamu sesama manusia tidak usah bertengkar. Kamu tidak usah membalas orang yang berbantah dengan kamu atau yang berperang melawan kamu. Serahkan kepadaku, biar aku yang bekerja. Kalau aku yang bekerja, kamu berdiam diri, aku memberi kemenangan kepada kamu. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, seorang anak Tuhan tidak boleh punya dendam kesumat. Punya apa? Dendam kesumat. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Kalau itu dibiarkan, saudara mati di dalam dendam kesumat, saudara masuk neraka. Mau kemana lagi? Ya, itu sebab ketika masih hidup, katakan, ketika saya masih hidup, tangan saudara, ketika saya masih hidup, saya persembahkan perkara saya, persoalan saya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang berbantah, dia yang berperang, saya berdiam diri saja, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tangan saya tetap bersih, karena Tuhan akan bertindak. Amin. Haleluya. Saudara, justru dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar, tetapi ampunilah kesalahannya. Berbelas kasihlah. Orang itu jahat sekali sama kamu, ampunilah. Gak usah tunggu dia minta maaf, tidak perlu. Kamu dari jarak jauh, ampuni saja. Nah, di sini saudara dan saya mengalami satu keadaan yang bersih di hadapan Tuhan. Tangan kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih. Mulut kita pun bersih. Sedang. Tapi orang Kristen tidak tahu caranya. Dan dia melanjutkan terus perselisihan. Dia terus berjuang. Dia mau menang sendiri. Dia mau kasih tunjuk semua orang bahwa akulah orang yang benar. Sedang. Kebenaran itu hanya diketahui oleh Tuhan Yesus saja. Amin. Jadi saudara tidak perlu memperjuangkan. Biarin dianggap gak benar, gak apa-apa. Yang penting hasilnya. Amin. Katakan yang penting hasilnya. Keakhirannya. Ya. Jadi seorang anak Tuhan, kalau ada perkara, maka dia harus membawa kepada Tuhan. Daud juga mengalami demikian. Saudara, dia sudah jadi raja sekalipun, dia merasa capek ngurusin orang-orang yang memusuhi dia. Berapa puluh operasi militer dia lakukan. selama dia menjadi raja dan sebelum dia menjadi raja masih ngawul pada Raja Saul. Sudah tak terhitung operasi militer dia lakukan. Kalau zaman sekarang dia punya bintang itu dari pundak sini sampai ke bawah. Rentetan bintangnya banyak sekali. Karena dia selalu menang. Saudara, tapi sekali ini saya senang membaca pernyataan dia. Tuhan, berperanglah dan berbantahlah dengan orang-orang yang berperang dan berbantah dengan aku. Seolah-olah dia bilang, aku capek. Aku sudah makin capek. Biarlah engkau yang maju, Tuhan. Saudara, dalam bisnis, dalam perdagangan juga demikian. Barangkali saudara punya produk, saudara punya brand itu dijelekkan dengan black campaign, dengan kampanye gelap, kampanye hitam. Sepertinya saudara punya dagangan itu jelek sekali, ya. Dan segala sesuatu yang saudara kerjakan itu tidak bagus. Saudara, engkau berdiam diri saja, enggak usah khawatir. Karena saudara dan saya diajari untuk berdiam diri dan berserah kepadanya. Saudara, ini penyelesaian loh. Bukan saudara gimana, tidak. Berdiam diri kepada Tuhan, dia menyelesaikan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan saudara memperhatikan, maka sampai dengan ayat yang ke-26, biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Ya, saudara, di sini kita tahu bahwa kita ini tangannya tetap bersih, mulutnya tetap bersih, hati dan pikirannya tetap bersih. Saudara, betapa enaknya menjadi anak Tuhan yang bukan dia cuma memberikan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan saja, tetapi juga di bidang hal-hal yang menyerang dari anak-anaknya, dia selalu siap standby dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi anak-anaknya. Amin. Sebab para kekasih, pada akhir zaman ini akan semakin banyak bencana alam dan persoalan. Saudara, persoalan. Nah, saudara mempelajari bagaimana kitab undang-undang hukum pidana dan perdata itu berapa kali sudah dirubah. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan semakin canggih. Saudara, jadi perkembangan zaman makin kesini, makin ke akhir, itu semakin kejam dan hukum harus terus mengejarnya supaya bisa ketangkap secara hukum. Saudara, kalau mau dituruti, saya membaca, kalau mau dituruti, bisa saben tahun dirubah kitab undang-undang hukum pidana. Saudara, kenapa? Karena kejahatannya semakin canggih. Saudara, itu sebab pada perkembangan-perkembangan ini, karena tidak selalu direvisi, maka para kriminal mempunyai celah untuk bisa tidak terhukum atau dihukum enteng. Saudara. Nah, karena dia dihukum enteng, maka kriminalitas kualitasnya semakin canggih dan semakin luar biasa. Jadi di sini kita melihat akhir zaman ini bukan semakin teratur, semakin bubrah. Itu sebab kalau saudara dan saya tidak minta Tuhan yang bekerja, maka saudara dan saya, kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Kita akan terkuras perasaan hati kita, pikiran kita, uang kita. Saudara, kesabaran kita, hidup kekudusan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sudah tidak bisa lagi. Karena kita mengejar urusan. Kita mau selesaikan perkara kita. Saudara yang kekasih, dan akhirnya bisa saja terjadi anak Tuhan ini mati di dalam perkara. Mati dalam perkara. Saya tidak boleh. Katakan, saya tidak boleh. Saya harus meninggal di dalam Kristus. Di dalam penyelesaian.

0: Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejus indobelum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Terima kasih telah menonton! 105,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Senang banget hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, awal bulan. Mudah-mudahan Sobat Petra semuanya juga mengawalinya dengan sukacita, dengan senang, dengan semangat baru. Semangat baru setiap awal bulan. Sampai jam 2 nanti kita di Kitab 5 Sobat Petra. Dan yang mau request boleh silakan ke 0856 02 02 4567. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits, yang akan kita nikmati sampai jam 2 nanti di Kitab 5. Tentu saja menemani Sobat Petra yang sedang melakukan segala aktivitasnya siang hari ini. Ada yang lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh, segera membaik dan bisa menjalankan tugasnya atau menjalankan kehidupan ini dengan baik lagi. Kitab 5, 105,7 Petra FM Yogyakarta.

0: Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Jam 1 lebih 15 menit Sobat Petra. Siapa tahu di antara Sobat Petra yang harus pergi seperti yang dinyanyikan oleh Norma Yunita tadi, aku harus pergi. Ya memang kalau sudah waktunya harus pergi, pergi saja gitu Sobat Petra. Semuanya dibuat simple ya. Simple, objektif, tidak emosional dan profesional. Aku harus pergi. Tegas banget tadi Norma Yunita. Ya, sekali lagi untuk Sobat Petra yang harus keluar ruangan, entah ruangan di kantor atau di rumah di situ, segera saja karena ada janjian dengan orang-orang terpenting, orang-orang tersayang atau rekan bisnis ya, jangan membelanjani. Istilahnya, jangan membelanjani. Jangan istilahnya, jangan tidak tepat waktu, jangan tidak konsisten gitu ya. Makanya yang segera menuju ke tempat tertentu, suatu tempat, silakan. Kalau mengendarai roda 4 bisa lanjut di mobil gitu mendengarkan Petra. Oh, tapi bisa juga ya Sobat Petra naik kendaraan roda 2 bisa juga melalui headset gitu. Mudah-mudahan tidak mengganggu gitu. Masih di Gita Prima Sobat Petra sampai jam 2 nanti, dan seperti biasa di Gita Prima kita akan ngobrol atau sharing sekilas mengenai sesuatu yang dianggap menarik, bahkan kadang-kadang viral. Saya nggak tahu ini viral tidak, tapi ini menjadi perhatian banyak orang gitu. Ada sebuah pepatah ya Sobat Petra, ada kok pepatah ya, peribahasa gitu, bahasa menunjukkan bangsa gitu. Ini mainstream banget, lama banget Sobat Petra, perlu saya angkat karena saya harus memulai dari situ. Jadi kalau bahasa menunjukkan bangsa itu artinya kurang lebih bahwa baik buruknya kita, tabiat kita atau asal usul kita itu dapat terlihat dari gaya kita berbahasa, bertutur kata dan sopan santunnya. Nah, hubungannya dengan bahasa ini Sobat Petra, kayaknya kita akan menjadi orang-orang pinter kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pinter dalam berbahasa, menguasai berbagai bahasa gitu. Ada sebuah berita 1 Juni kemarin saya baca di kompas.com Sobat Petra, judulnya pro kontra instruksi Prabowo soal bahasa Perancis jadi mapel wajib gitu. Saya juga komentar awalnya, bagus ya gitu. Bukan negatif gitu. Alangkah hebatnya kalau kita semua selain bahasa Indonesia, kalau di Jogja bahasa Jawa aja bukan hanya yang Wuko tapi menguasai juga yang Kromo Inggil yang halus gitu. Kemudian juga menguasai bahasa huruf Jawa ya, Honocoroko dan sebagainya. Wah, kita keren banget Sobat Petra ya. Bisa menguasai berbagai bahasa gitu. Tentu saja Indonesia, Jawa, kemudian tambahan lagi kalau ini wajib bahasa Perancis Sobat Petra. Hebat ya Sobat Petra. Saya belum bisa bayangkan, kemarin saya coba, begitu saya baca berita ini kemudian saya mencari sebuah kata yang Perancis yang sering digunakan orang misalnya dalam arti bahasa Indonesia sampai jumpa gitu. Saya mencoba spellingnya, ternyata nggak gampang ya untuk bahasa Perancis, ada ya gitu di belakangnya. Nah ini pro kontra Sobat Petra gitu. Selain saya senang juga karena tahun yang lalu kalau nggak salah Presiden Prabowo juga kita diwajibkan bisa bahasa Portugis. Bayangkan kalau setiap tahun kita menguasai bahasa asing satu-satu gitu. Yang Portugis dulu karena sebelumnya sudah diwajibkan sebelumnya. Kemudian kemarin adalah bahasa Perancis gitu. Nah ini banyak komentar Sobat Petra ketika Pak Prabowo ini mengucapkan usai bertemu dengan Presiden Perancis
Emmanuel Macron dalam

kunjungan bilateral beberapa waktu lalu gitu. Katanya, sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis katanya. Itu yang dikatakan Pak Prabowo, Sahabat Petra. Nah, begitu ini disampaikan, tentu saja banyak komentar dan bahkan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan instruksi tersebut ditolak oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan ada beberapa alasan yang membuat P2G menolak rencana tersebut. Di antaranya salah satunya penerapan pembelajaran bahasa Portugis. Nah kan benar, belum terwujud ini juga instruksi setahun yang lalu dari Pak Prabowo gitu. Dan Pak Satriawan juga menyampaikan bahwa lagi pula memasukkan kurikulum bahasa Perancis dan Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas dalam RPJMN berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2025. RPJMN ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029. Jadi pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan, kata Pak Satriawan selaku Ketua P2G. Ya, P2G itu apa, Sobat Betra? Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kemudian ada juga ada alasan karena menambah beban siswa. Kemudian juga buat jumlah guru semakin kurang. Saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru aparatur sipil negara ASN di sekolah negeri sebanyak 374.000 jika berdasarkan data dari Kemdikdasmen. Pak Satriawan ini menilai Sobat Peter memasukkan pelajaran bahasa Portugis dan Perancis mulai jenjang dari SD, SMP, sampai SMA, maka kekurangan guru nasional akan bertambah. Dan kebutuhan 480.000 guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah. Apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut. Itu beberapa hal yang menjadi alasan, Sahabat Petra. Dan tentu saja bahasa Perancis ini kalau nggak salah juga sudah disampaikan, sudah masuk di pelajaran pilihan bahasa lainnya seperti bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang. Jadi ini sudah oke sebenarnya. Beberapa sekolah sudah menawarkan menjadi pelajaran pilihan. Itu salah satu pendapatnya Sahabat Petra. Dan bagaimana komentar Sahabat Petra? Kita senang kalau bisa bahasa Perancis dan Portugis gitu. Tapi masalahnya yang internasional aja gitu. Kita bahasa Inggris aja. Ada yang bisa, ada yang belum, dan kita bisa introspeksi juga seberapa fasih gitu kita sudah menguasai bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional dan dipakai di mana-mana.

Sahabat Petra, Pak Kanabis Cintaku dari Lingua gitu. Dan tentu saja di luar tuntutan tentang sebuah skill termasuk menguasai sebuah bahasa, tentu saja kita juga tidak akan habis melupakan cinta kita terhadap bahasa Indonesia dan lebih-lebih juga bahasa Jawa yang sebenarnya mempunyai filosofi yang tinggi gitu. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita memang harus bergaul dengan luar, termasuk negara-negara lain yang menggunakan bahasa mereka masing-masing. Kita sudah setuju kayaknya dari awal secara alamiah bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional. Jadi ini sebenarnya memang yang wajibnya wajib ya, minimal untuk bahasa asing kita menguasai bahasa Inggris. Tapi sekarang ini masalahnya Sobat Petra, bahasa Inggris saja kita juga belum merata gitu. Terbukti ketika teman-teman kita semuanya yang mau cari kerjaan atau S1 ke S2 yang mensyaratkan TOEFL aja mencapai untuk 550 saja gitu. Masih perlu preparation, harus ikut diktu ya. Itu yang bahasa Inggris yang sebenarnya nyata-nyata memang diperlukan secara nasional internasional, Sahabat Petra. Tidak salah sekali lagi kalau kita bisa menguasai semua bahasa, apalagi atau 2-3 di luar bahasa Inggris gitu. Kalau kewajiban dari Pak Prabowo sampaikan bahwa Portugis dan yang terbaru adalah Perancis gitu. Nah, ini ada komentar dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Sahabat Petra. Lalu Hadrian Irvani menilai jika sekolah dan pemerintah belum siap secara menyeluruh untuk menerapkan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib, menurut kami, katanya, jika kesiapan belum menyeluruh maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap sebagai mata pelajaran pilihan. Kayaknya sudah ya, kalau Perancis, kalau Portugis saya kurang tahu gitu, kayaknya belum ya. Nah, ini ada satu kalimat yang komentar dari Pak Lalu, Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani. Salah satu komentarnya adalah yang memang penting buat kita evaluasi juga ini. Jadi menurut beliau hal ini perlu penjelasan lebih lanjut karena rencana penerapan bahasa Portugis yang pernah dilayangkan pemerintah juga belum juga berjalan. Kemudian juga untuk kejelasan wajib belajar bahasa Perancis di sekolah, DPR katanya juga akan meminta Kemendikdasmen gitu menjelaskan pada raker dengan kami nanti, katanya. Pak Lalu juga menilai, nah ini kalimat yang kayaknya bagus juga ini. Pak Lalu juga menilai seharusnya kebijakan pendidikan harusnya disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi murid gitu. Ya benar kan, semuanya harus kita sudah diajarkan segala sesuatunya harus diplan, tidak ujuk-ujuk gitu. Seperti teman saya itu apa-apa mau dikerjain. Semuanya perlu hati dan perlu juga business plan gitu. Kepinginan kalau teman saya tuh pengen ini, pengen itu gitu. Wah bagus ini. Wah gitu. Ya, bagus tanpa didasari dengan plan, akhirnya bubar juga Sahabat Petra. Ini disampaikan oleh Pak Lalu, anggota DPR gitu. Nah, satu kalimat lagi yang disampaikan juga penting buat kita semuanya, ya. Ini benar-benar kayaknya objektif ini. Katanya begini Sahabat Petra, jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang katanya. Ya, yang tahu hanya kita semuanya, antar hati Sahabat Petra, apakah ini hanya sebuah diplomasi ataukah hanya basa-basi gitu. Katanya kalau basa-basi lama-lama jadi busuk soalnya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
5: Makanya sudah beres.
4: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sobat Mitra, masih di Gita Prima dan bicara tentang instruksi Presiden yang berencana mewajibkan bahasa Perancis menjadi mata pelajaran wajib gitu. Perlu kita ingat tahun sebelumnya Presiden Prabowo juga menyampaikan untuk menjadikan bahasa Portugis menjadi mata pelajaran wajib. Tapi sampai sekarang juga belum ada realisasinya. Nah, ini ditambah lagi satu bahasa Perancis setelah beliau berkunjung ke Perancis. Menarik dari komentar dari seorang anggota DPR yang Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani gitu ya. Yaitu tadi yang sudah saya bacakan, jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang, katanya. Kita bisa berintrospeksi diri kita juga ya, buat kita semuanya Sobat Petra. Kita tuh mempunyai karakter, apalagi yang mempunyai sense of business-nya cukup kuat gitu. Kadang-kadang melihat peluang sedikit saja gitu. Bagus ini, nah bisa buat ini. Ketemu orang lain lagi ketika ada bisnis A, wah ini bagus juga nih, bisa nih gitu. Terus kalimat yang kadang-kadang kalau kita pas kebetulan kita punya tim gitu, dan kita sedang ketemu dengan klien gitu, jadi untuk memuluskan sebuah bisnis tanda petik ya, biar lancar dengan gampangnya, kita kadang-kadang yang mengatakan, misalnya kita dengan tim yang namanya siapa ya, Didu gitu. Oh bisa tuh Didu, nanti bisa apa namanya menggunakan itu ya, biar dipakai untuk karyawan kita semuanya, padahal belum tentu juga gitu. Nah itu diplomasi-diplomasi bisnis ini juga menjadi sesuatu yang bahaya ketika suatu saat kita juga akhirnya ketemu orang-orang yang menanyakan hal tersebut. Katanya mau pakai barang kita, katanya mau bisnis terus dengan kita dan sebagainya, padahal itu hanya diplomasi-diplomasi bisnis. Sebuah kenyataan yang kadang-kadang juga ditemuin di depan kita, di sekitar kita Sobat Petra. Nah, kita tunggu saja apakah memang bahasa Perancis ini akhirnya menjadi wajib ya. Sementara sekali lagi bahasa Inggris kita yang menjadi bahasa internasional aja belum gitu, untuk mencapai TOEFL 550 belum IELTS ya, untuk kesiapan ke luar negeri aja gitu. Dan jangan lupa bahasa Perancis ini menjadi apa namanya prioritasnya. Kalau berdasarkan data, prioritas yang kelima setelah bahasa Jepang, Sobat Petra. Ya, pertama tentu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Mandarin, ketiga bahasa Arab, bahasa Jepang, kemudian bahasa Perancis. Khawatir kita kalau nanti seperti kita, diajak oleh atasan kita atau oleh supervisor kita, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bisnis agar untuk lancar gitu, terus kemudian langsung nembak aja. Besok ini ya pakai yang ini gitu. Bayangkan kalau besok kita pergi ke mana ya, Afrika Selatan. Apakah ya mungkin kita juga akan mewajibkan bahasa Afrika Selatan buat kita?

Sahabat Petra, kalau kita bicara tentang bahasa ya, di semua negara, kalau saya lihat data, tidak ada negara yang secara mutlak, ya, sekali lagi secara mutlak, tidak mau mendengarkan bahasa lain. Namun ada catatan ini Sahabat Petra, ada beberapa negara masyarakat yang masyarakat atau sistemnya sangat mengandalkan bahasa nasional mereka. Terutama karena populasi besar atau proteksi budaya, sehingga mereka jarang menggunakan atau merespon bahasa asing. Contohnya negara Jepang, Sobat Petra, penduduk setempat terkenal sangat protektif terhadap bahasa mereka. Masyarakat lebih nyaman berbahasa Jepang dan seringkali canggung atau ragu ketika harus berkomunikasi menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, Perancis juga ternyata, Sahabat Petra, sangat lazim bagi penduduk lokal untuk memprioritaskan bahasa Perancis dalam percakapan sehari-hari. Kebijakan proteksi budaya dan kebanggaan nasional membuat mereka kurang antusias merespon turis yang langsung berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian juga Rusia, kemudian China, juga negara-negara Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina. Mayoritas penduduk di wilayah Indonesia di wilayah ini hanya menggunakan bahasa ibu mereka seperti bahasa Spanyol dan Portugis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga walaupun bahasa Inggris menjadi bahasa internasional atau bahasa asing yang lainnya sangat jarang digunakan. Saya berpikiran bagaimana kalau Indonesia Sobat Petra suruh orang lain yang menyesuaikan gitu. Banyak orang, saya kenal beberapa orang asing mengatakan bahwa bahasa Indonesia termasuk bahasa yang simple ya. Misalnya kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, Indonesia itu tidak mengenal apa ya, beda waktu dan tempat gitu. Enggak ada grammar gitu istilahnya. Simple present, simple past, kemudian perfect continuous tense. Ciren dan lain-lain. Katanya mereka mengatakan bahasa Indonesia simple ya, dibalik aja dengan kesimpulan itu sekaligus kebanggaan kita semuanya. Dibalik nanti Presiden Perancis ngomong ke kita gitu, bahasa Indonesia akan menjadi pelajaran wajib di Perancis. Menarik Sahabat Petra, ternyuh ya bahasa kita dipakai negara lain secara resmi, hebat itu. Mudah-mudahan Sahabat Petra, kita bangga kalau kita juga bisa menggunakan bahasa asing ya sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain masih ada prioritas yang kita sendiri belum bisa dan belum mampu. Mudah-mudahan tujuannya baik semuanya Sahabat Petra, bukan hanya sekedar diplomasi. Diplomasi saya pamit dulu Sahabat Petra, ketemu lagi besok. Pastikan segalanya hari ini lebih baik. Sampai jumpa.

0: Chalandamai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02748 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar

0: 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ya. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
0: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Kartini, Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi, apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya. Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
0: Petra FM.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah, kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madiasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Jogja.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari

0: PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan. Jadi, dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta.

Rupiah dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567. 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi

0: Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen. Sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan. Walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: kamu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejus indo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata komplikasi. Saudara, siapapun tentu tahu bahwa olahraga merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh jika dilakukan dengan baik dan benar. Akan tetapi sayangnya ya, hal buruk yang tidak diinginkan justru dialami oleh seorang siswa di salah satu sekolah di China ini. Dia tiba-tiba jatuh koma ketika sedang mengikuti pelajaran olahraga setelah selesai bermain basket. Usut punya usut, ternyata sebelum berolahraga ia meminum alkohol sebanyak 100 ml. Dokter yang merawat mengatakan bahwa siswa tadi pingsan dan menderita pendarahan yang keluar dari hidungnya. Komplikasi dengan mudah terjadi jika seseorang melakukan olahraga setelah minum alkohol, kata dokter tadi. Beruntung meski sudah koma, namun nyawanya masih dapat diselamatkan. Adapun alasan dia meminum alkohol karena frustasi setelah diputusin oleh pacarnya. Atas kejadian ini pihak sekolah merasa kecolongan, sebab selama ini pihak mereka melarang para siswa untuk berpacaran. Saudara, komplikasi menurut dunia kedokteran adalah penyakit yang baru timbul, kemudian sebagai tambahan pada penyakit yang sudah ada. Komplikasi yang dialami oleh seseorang dapat berakibat buruk, bahkan mengancam keselamatan jiwanya juga. Dan untuk itulah, sebelum komplikasi itu terjadi, kita patut menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan baik, agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit yang mematikan. Mesti memang kita tidak memiliki kuasa penuh pada tubuh pemberian Tuhan, namun tetap kita perlu bijak memperlakukannya. Penyakit yang diderita oleh tubuh tidak hanya disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, akan tetapi dapat juga ditimbulkan dari pikiran dan perasaan kita setiap saat atau yang kita alami. Perasaan kecewa misalnya, sakit hati, sedih dan sebagainya dapat memengaruhi keadaan jiwa kita yang pada akhirnya mampu melemahkan daya tahan tubuh hingga mudah terserang berbagai penyakit. Komplikasi menjadi bagian yang tak dapat dihindarkan jika penyakit yang ada tidak segera disembuhkan. Pentingnya menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit yang diderita agar tidak terjadi komplikasi yang membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Makanan, minuman, olahraga, obat-obatan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit tubuh jasmani. Namun, hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang mampu menyehatkan dan menyembuhkan semua penyakit rohani setiap orang yang ada dalam dunia ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Halo, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan Juni dan kita kembali akan mempelajari sebuah tema baru. Di mana di bulan Juni kita akan belajar sebuah tema besar, mengisi gereja kembali. Dan kita akan mengawali pada hari ini, edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan subtema Mengapa Mereka Meninggalkan Gereja? Diambil dari firman Tuhan, Kitab Injil Matius, pasal

kembali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita, sebuah pujian menghantarkan kita. Jadikan kami satu.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita menyatukan hati, merendahkan diri bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu. Engkau telah melindungi dan memelihara kami, hingga juga mempersatukan kami dengan penuh keselamatan. Dan kini Bapa, tiba saatnya kami segenap sahabat Petra untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersama di ruang gembala menyapa, sepanjang bulan Juni kami belajar untuk mengisi gereja kembali. Dan terkhusus hari ini biarlah kami boleh Tuhan sadarkan begitu banyak penyebab manusia, orang-orang berpaling dan meninggalkan gereja. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, memampukan kami untuk sungguh mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, mengapa mereka meninggalkan gereja? Bersama kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian sabda Tuhan dalam satu perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian sabda Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dan timbullah pertanyaan dalam diri kita. Ada apa dengan gereja modern? Dulu Tuhan Yesus dicari, sekarang gereja mulai ditinggalkan. Dulu orang-orang berbondong-bondong hingga berdesak-desakan mencari Tuhan Yesus. Sementara sekarang gereja semakin sepi. Bahkan lihat saja gereja-gereja di Eropa, malah semakin banyak yang kosong. Padahal gereja sudah menawarkan ruangan yang dingin, kursi yang nyaman, panggung yang besar, khotbah yang lucu, dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan Yesus menawarkan pengajaran yang keras dan ajakan untuk menyangkal diri serta memikul salib. Tetapi justru mengapa Tuhan Yesus dulu dicari dan sekarang gereja modern malah ditinggalkan? Kita menemukan jawaban.
Karena dulu Tuhan Yesus adalah jawaban, sedangkan banyak gereja yang tidak dapat menjawab tantangan zaman. Dulu Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, sedangkan gereja sudah kehilangan kuasa itu. Dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, sementara sekarang gereja justru malah melukai jemaat dan sikap pemimpin rohani yang justru tidak bisa menjadi teladan. Dahulu Yesus merangkul pendosa, gereja sekarang malah menghakimi pendosa. Tuhan Yesus dulu pun berterus terang, sekalipun keras. Tetapi sekarang gereja berusaha semakin terlihat lembut, hingga penuh sandiwara. Tetapi tetap sama, manusia meninggalkan gereja. Apa sebabnya? Mari kita pahami. Pertama, mereka meninggalkan gereja karena tidak mendapat komunitas. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang karya keselamatan dalam hidup pribadi yang terpisah dan terisolasi. Firman Tuhan mendorong agar jemaat yang diselamatkan hidup dalam komunitas dan persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Selain beribadah, inilah yang menjadi tujuan orang-orang datang ke gereja. Dan ketika mereka merasa tidak menemukan komunitas yang mau menerima mereka, yang membuat mereka terasa terlibat dan dihargai, maka mereka memilih untuk memisahkan diri dengan harapan menemukan pada gereja lain. Kedua, alasan mereka meninggalkan gereja karena muak dengan sandiwara dalam hidupnya. Begitu banyak orang datang ke gereja dengan harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan pribadi mereka. Namun mereka telah lelah dengan kepalsuan, perguncingan, kebohongan, kemunafikan, dan lain sebagainya yang justru mereka saksikan dan alami setiap hari. Sayangnya, harapan mereka tidak terwujud. Bukannya lepas dari segala drama kehidupan, mereka justru bahkan melihat hal-hal yang sama persis terjadi di dalam gereja. Seharusnya gereja tidak seperti tempat lain, tetapi kehidupan gereja di mana seharusnya dipenuhi kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan kasih. Penyebab ketiga, mereka meninggalkan gereja karena terjadi konflik yang tidak terselesaikan. Tidak ada gereja yang sejatinya bebas dari konflik, tetapi gereja sejati tahu bagaimana melakukannya. Sayangnya justru ketika gereja menghadapi konflik, mereka tidak siap sampai pada kehilangan jemaat. Seringkali yang terjadi justru meminta orang yang terlibat konflik untuk meredam konflik. Artinya jangan diangkat, sudahlah, lupakanlah. Dan itu justru konflik semakin membara. Padahal mereka sebenarnya juga butuh untuk dimengerti dan untuk didengarkan. Yang mereka butuhkan adalah tempat untuk mengeluarkan kegelisahan dan juga menyembuhkan luka-luka hati. Karena itu jika ada konflik, hendaknya jangan diredam, tetapi diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Keempat, mengapa mereka meninggalkan gereja karena ada ketidakadilan di dalam gereja? Banyak orang meninggalkan gereja karena gereja memandang tingkatan sosial, latar belakang, dan bahkan hubungan kekerabatan atau nepotisme dalam kegiatan pelayanan. Untuk dapat bergabung dalam tim pelayanan tertentu, sampai ada syarat-syarat khusus, misalnya terkait tingkatan sosial atau juga relasi kedekatan. Hal seperti itu justru seharusnya dibuang dari gereja. Gereja harus percaya bahwa semua jemaat sama di hadapan Tuhan dan bahwa semua jemaat, apapun tingkatan sosial ataupun latar belakangnya, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan dalam gereja.
sesuai dengan panggilan dan kemampuannya. Kelima, alasan mereka meninggalkan gereja justru karena dipaksa menjadi orang lain. Banyak orang meninggalkan gereja juga karena mereka merasa dipaksa menjadi pribadi orang lain supaya diri mereka dapat diterima. Gereja sulit menerima perbedaan dan merasa identitas dan aturan gereja adalah barang yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Hal seperti ini saatnya dipertimbangkan dengan bijak, bahwa kekudusan adalah prinsip, tetapi hindari memaksa orang lain untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Terimalah mereka dalam komunitas dan biarkan mereka semakin menyerupai Kristus, bukan menyerupai kita, apalagi hanya menyerupai gereja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika tidak ingin gereja ditinggalkan, maka gereja harus mau menjadi jawaban seperti Tuhan Yesus dulu. Ketika gereja tidak dapat menjawab tantangan zaman, sama saja gereja kehilangan rasa asinnya. Gereja ibarat garam yang gagal seperti bacaan firman Tuhan. Gereja akan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi berguna, seperti garam yang dibuang dan diinjak orang. Tetapi pengharapan akan selalu ada, sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Gereja dipenuhi kuasa dan kasih Allah untuk menjadi berkat dan sekaligus menjadi jawaban bagi dunia. Karena itu kiranya Roh Kudus meneguhkan kita. Jangan sampai kita kehilangan terus mereka yang harusnya menjadi bagian jemaat. Marilah jadi gereja yang hidup. Marilah mengisi kembali gereja. Jadilah jemaat-jemaat yang sungguh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang mengingatkan, membukakan dan menerangi pikiran kita. Mari kita hayati dihantar sebuah pujian, gereja bagai

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segala rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita atas sabdamu. Kini kami memahami Engkau telah memanggil kami menjadi saksi. Dan terkadang justru gereja gagal sebagai saksi. Gereja yang semakin sepi karena kami tidak memberi ruang di mana mereka dapat bertumbuh. Justru ketika mereka merasa dipaksa menjadi orang lain, menemukan ketidakadilan dan konflik yang tidak terselesaikan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau pulihkan kami, sebab rahmat keselamatan-Mu menjadikan kami garam dan terang yang juga membawa karya pemulihan bagi dunia yang terluka. Biarlah kuasa Kristus dinyatakan melalui karya dan pelayanan serta kesaksian jemaat Tuhan. Dan bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat surgawi, supaya kami bersama-sama boleh mewujudkan kerajaan Allah, di mana bangsa dan negara kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkan dunia yang dibawa bayang-bayang perang, sehingga kami boleh hidup bersama, berdamai, dan mengusahakan kebaikan Allah di tengah kehidupan dunia ini. Kini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk terus berakar berdasar firman kebenaran-Mu hingga bertumbuh, berbuah, dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian jemaat Tuhan, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya, dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabdamu. Maka Tuhan pun juga memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kiranya Radio Petra sungguh menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Allah. Kini bersama doa ini ya Bapa, kami juga membawa serta segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan yang lemah dan sakit. Kami memohonkan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Juga kami berdoa bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki,
Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, dan juga untuk Ibu Suhartui Sukamto. Dan kini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Bapak Widianto, Ibu Satari, Ibu Tarno, Ibu Srini, Bapak Kuswardi, Bapak Suprianto, Bapak Yunartono, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Dr. Bandrio, Bapak Mulyadi, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Edi Kris, Bapak Bejo Sutrisno, Bapak Joni Sianipar, Bapak Tuyatno, Bapak Praptomo, Bapak Wartono Saputra, Ibu Rucito, Ibu Suyut, Ibu Yunita Srip, Ibu Krisna Tuti, Bapak Condro, Bapak Adi Seputro, Mbak Adelita, Mbak Gama, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Hernawaningsih, Bapak Hasto, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Mbak Anna Prio, Ibu Legowo, Ibu Nini Prayogo, dan Ibu Partiah Tikno, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat di dalam belas kasih Tuhan menjamah, dan oleh kuasa darah kudus Kristus Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan dan kelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Juga kami mengingat bagi Ibu Priscila Wardini Suhatmati Swargi yang telah Engkau panggil, kiranya Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan untuk dapat Tuhan pulihkan dan melanjutkan kehidupan, meneladani segala kebaikan dan kesalehan Swargi Ibu Priscila Wardini Suhatmati. Kini kami mohon kuasa pemulihan Tuhan bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho bersama putra terkasih Mas Noel. Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau menuntun keluarga ini tetap di dalam bakti kepadamu. Juga kami mengingat segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan, dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, dan Pendeta Emeritus Sutekno, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami bersuka cita untuk rahmat umur panjang. Kiranya Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Engkau lindungi poro eyang adi yuswo. Engkau jauhkan dari penyakit, godaan. Engkau limpahkan hari-harinya dengan penuh damai dan sejahtera. Tuntun keluarga kami untuk hidup di jalan kasih setia Kristus, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Biarlah sungguh menjadi keluarga yang dengar-dengaran dan bertumbuh dalam kebenaran, firman, dan kasih Allah. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja, mereka yang menghadapi ujian, menyelesaikan tugas akhir, karuniakan hikmat dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka menunaikan tugas dan mempersembahkan hasil yang terbaik.
Juga berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, supaya talenta mereka pun boleh menjadi saluran berkat. Kehidupan mereka pun boleh berkembang. Karena itu berkati, karuniakan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab, kiranya mereka pun dapat bekerja, dan melalui pekerjaan tangan mereka, Tuhan dipermuliakan. Kini kami mengingat juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakanlah seturut rahmat-Mu penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami membangun keluarga yang dipersatukan Allah sebagai keluarga yang seiman, yang dikuduskan, diberkati, keluarga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan momongan. Kiranya dalam belas kasih Tuhan karuniakan seturut waktu dan cara Tuhan, mereka boleh mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak perjanjian. Juga kini kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan kami. Ajari kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri, dan Engkau Allah yang setia, yang turut bekerja menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, yang penuh kuasa, di mana Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan di tengah segala pergumulan kami. Dengan demikian, sekalipun kami bergumul, kami bersuka cita karena kami menjadi saksi kuasa Allah, di mana justru dalam setiap pergumulan, dalam segala keterbatasan kelemahan, Engkau turut bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh seru doa syafaat ini begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah atas setiap permohonan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut rahmat dan hikmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan kami para pendosa, tetapi doa ini dengan sepenuh iman kami panjatkan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah, dan Allah telah mendengar. Kini bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, batu penjuru gereja.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus yang menjadi garam terang dunia, sehingga gereja menyatakan kemuliaan dan setiap orang di dalamnya dan di sekitarnya boleh diberkati. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 2 Juni tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi ada ucapan tutur kata saya yang kurang menjadi perkenan, dan karena itu saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Renungan hari ini berjudul Sendiri di Tengah Keramaian. Kodrat makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Konteks nas renungan hari ini memang terkait kesendirian Adam yang lantas Allah lengkapi dengan menghadirkan Hawa di sisinya sekaligus memberkati mereka sebagai pasangan suami istri. Namun dalam konteks lebih luas, ayat ini tampaknya juga menjadi awal dari pemahaman bahwa manusia tak bisa benar-benar hidup sendiri. Ia perlu menjalin relasi dengan orang lain jika ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, saat ini kita menghadapi fakta soal kemajuan teknologi yang justru membuat manusia seperti terisolasi di tengah keramaian. Interaksi sosial, juga aktivitas fisik mulai tergantikan dengan interaksi semu, khususnya lewat beragam aktivitas via internet. Alhasil, di tengah keriuhan aktivitas dunia maya yang terjadi, sebagian orang merasa kesepian. Suasana di meja makan pun tak lagi terasa hangat dan dirindukan karena secara fisik mungkin anggota keluarga hadir, tetapi malah asyik berinteraksi dengan orang lain sambil memegang gawai masing-masing. Sungguh miris dan menyedihkan, bukan? Jika hari itu Allah bertindak untuk mengatasi masalah kesendirian bagi Adam, kini kitalah yang diharapkan dapat bertindak untuk mengatasi masalah kesendirian yang menghinggapi banyak orang pada zaman modern ini. Keputusan yang mungkin bisa dimulai dengan menggunakan gawai seperlunya, lalu kita mulai bangun kembali relasi dan interaksi dengan keluarga atau orang lain yang sedang bersama dengan kita. Mulai hari ini juga. Berbagi tindakan kasih dapat menjadi solusi masalah kesendirian pada masa kini.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya,

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam kondisi baik, dalam kondisi sukacita dan semangat dalam setiap hal yang kita hadapi. Jumpa kembali dengan Radio Petra 157 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini 2 Juni, Selasa 2 Juni 2026. Masih bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Mutiara Sleman. Mari kita mulai persekutuan kita dalam doa malam edisi hari ini. Kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini. Terima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kecukupan, dan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap saat. Ya Allah, kami meyakini, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang besar, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Namun Engkau juga adalah Allah yang dengan penuh belas kasih senantiasa menyertai, mencintai, menyayangi kami setiap hari. Kami saat ini bersatu hati, ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan juga menghibur saudara-saudari kami yang berduka cita, yang bersedih, yang patah hati, mengalami luka, kekecewaan. Tuhan, kiranya menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan, kiranya memberkati setiap pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, menghasilkan setiap buah yang baik, yang tidak hanya untuk kebutuhan kami masing-masing, namun juga untuk membagikan berkat dan rahmat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya berkati saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini ataupun selama bulan Juni. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin dewasa dalam iman dan percayanya. Kami serahkan keluarga-keluarga kami, kiranya dipenuhi kasih, kerukunan, cinta dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persekutuan-persekutuan kami, agar sungguh persekutuan-persekutuan kami, gereja-gereja milik Tuhan, boleh menjadi alat dari Tuhan sendiri untuk memperlengkapi kami bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tolong mereka dengan hikmat-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka agar dapat memimpin dengan baik, merancang, memutuskan segala hal dengan bijak, sehingga semakin menolong seluruh masyarakat Indonesia merasakan kehidupan yang lebih baik. Kiranya dunia ini dipenuhi damai sejahtera, khususnya bagi tempat-tempat yang masih dilanda konflik berkepanjangan, khususnya yang sampai terlibat dalam perangan. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan para korban perang, dan Tuhan mengingatkan para pemimpin bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ini, khususnya yang sedang berperang. Biarlah mereka boleh menyadari Allah pemilik kehidupan ini menghendaki agar dunia ditata dalam damai dan cinta. Bapa yang di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk hari-hari yang akan Tuhan berikan bagi kami esok dan seterusnya. Kiranya dalam setiap hal yang kami lakukan, Tuhan juga berkenan atas apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Kini Allah, kami datang pada-Mu secara pribadi. Kami mengaturkan rasa syukur dan syafaat permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing.

Demikiannya Allah, doa syukur dan permohonan kami, semua kami naikkan kepada-Mu dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikian sahabat Petra, persekutuan kita dalam doa malam edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Sampai jumpa dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi-edisi selanjutnya. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan Yesus berkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.
1: Petra, streaming radio.

0: Aceh tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi baru pemberian Tuhan ini, kami sangat bergembira karena bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani awal pagi hari Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian yang akan mengisi hati Anda dengan inspirasi dari Tuhan kita. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Dokter Sala juga akan mengisi pagi hari kita dengan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman juga akan melengkapi pagi hari kita dengan inspirasi kehidupan iman. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut hari ini dengan program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra, sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Juni 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Suara Tuhan Memberi Kedamaian. Berdasar dari bacaan Mazmur 29 ayat 1-11. Namun mari sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Saat ini kami akan mengawali hari dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami semua untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu merefleksikannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 29 ayat 1-11 yang akan kita renungkan pada saat ini, yang demikian firman Tuhan. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 29 ini menggambarkan suatu badai yang dahsyat. Guntur menggelegar, kilat menyambar, gunung-gunung berguncang, dan hutan-hutan runtuh. Namun di tengah gambaran yang menakutkan ini, pemazmur menegaskan bahwa ada satu suara yang lebih kuat daripada badai, yaitu suara Tuhan.
Menariknya, Mazmur ini tidak berakhir dengan ketakutan, tetapi dengan damai sejahtera. Dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Lalu pertanyaannya, bagaimana suara Tuhan membawa kedamaian bagi kehidupan kita? Ada beberapa hal yang akan kita renungkan saat ini dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saudara yang terkasih, suara Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah badai. Pada ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Saudara yang terkasih, badai sering menjadi gambaran sebagai gambaran masalah hidup. Baik sakit penyakit, masalah keluarga, kegagalan, kehilangan, dan bahkan ketidakpastian. Dan kita sering mengatakannya bahwa itu adalah badai. Dan seringkali ketika badai itu datang, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Namun menariknya, dalam Mazmur 29 justru menunjukkan bahwa suara Tuhan terdengar di tengah badai. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai dengan segera, tetapi Ia menyatakan bahwa Ia hadir di dalamnya. Jadi, kedamaian sejati itu tidak berasal dari situasi yang tenang atau tanpa badai, akan tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di tengah badai. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, suara Tuhan berkuasa atas segala ketakutan. Jikalau saudara memperhatikan teks kita, Daud menyampaikan sebanyak 7 kali kalimat suara Tuhan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, mengguncangkan gunung, menggetarkan padang gurun, menguasai seluruh alam. Artinya, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada suara Tuhan. Dan seringkali yang membuat kita kehilangan damai bukan masalah itu sendiri, melainkan ketakutan yang kita dengarkan setiap hari. Kita mengatakan, aku tidak berhasil. Keadaan ini tidak akan berubah. Aku sendirian dan masa depanku hancur. Tetapi suara Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan percayalah kepadaku. Ketika suara Tuhan menjadi suara yang paling kita dengarkan, ketakutan kehilangan kuasanya. Jadi saudara yang terkasih, orang yang mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya akan memiliki hati yang tenang meskipun keadaan belum berubah. Dan yang ketiga, suara Tuhan membawa kekuatan dan damai sejahtera. Mazmur ini mencapai puncaknya pada ayatnya yang terakhir, yaitu demikian. Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberi umatnya dengan damai sejahtera. Allah tidak hanya mengendalikan badai, namun Allah yang juga menguatkan umatnya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan sekedar tidak adanya masalah. Dalam bahasa Ibrani, kata shalom berarti keutuhan, ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan hidup di dalam Allah atau di hadapan Allah. Artinya bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan kekuatan untuk melewati badai dan damai untuk
menjaga hati kita. Sahabat Petra yang terkasih, ringkasnya, Mazmur 29 ini mengajarkan kepada kita bahwa suara Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan di tengah badai. Suara Tuhan itu lebih berkuasa daripada segala ketakutan. Dan suara Tuhan membawa kekuatan dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara yang menakutkan, Tuhan mengundang kita semua untuk mendengarkan suaranya. Karena pada akhirnya bukan badai yang menentukan hidup kita, melainkan Tuhan yang berkuasa atas badai itu. Maka dengarkanlah suara Tuhan, karena suara Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan untuk kami tetap tenang, percaya, memiliki pengharapan, bahkan keberanian dan damai sejahtera ketika kami mampu dan mau mendengarkan suara Tuhan. Meskipun badai terjadi dalam kehidupan kami, tetapi suara Tuhan memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan segala aktivitas kami, kiranya kami dapat melanjutkan hari-hari kami dengan tuntunan suara Tuhan, sehingga kami mampu hidup dalam kebenaran, kebaikan, dan kehidupan kami mampu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama kami. Inilah seruan dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 3 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan terima kasih bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani yang sudah dikirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin mengirim request lagu, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan untuk sahabat Petra semua. Kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap untuk bersekolah atau berangkat bekerja atau sedang beraktivitas di rumah. Semoga semua aktivitas sahabat Petra menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat Petra. Sahabat Petra, membawa sukacita ke dalam lingkungan kita akan memiliki arti besar dalam kehidupan banyak orang, termasuk kita juga yang membawanya. Dengan sukacita yang kita bawa, hal ini akan membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih sehat untuk bekerja, untuk belajar, untuk beraktivitas, sahabat Petra. Dan penting juga bagi kita untuk menjaga sukacita orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dalam keluarga kita, rekan kerja, atau di masyarakat, atau dimanapun sahabat Petra berada. Karena dengan menjaga sukacita yang dimiliki oleh orang lain, kita pun juga akan merasakan gembira yang sama seperti yang mereka rasakan. Karena itu sahabat Petra, kami berharap sahabat Petra bisa saling menjaga sukacita satu dengan yang lain dan berbagi sukacita di dalamnya, sehingga hidup kita pun bisa penuh berkat dan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi sampai nanti kira-kira pukul 8 dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda, Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
4: Petra FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
2: Petra FM.